0: 摩登助理 FM。
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Enggak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket. Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Banyak di antara kita atau bahkan Anda yang selalu merasakan sebal jika pagi hari tiba. Rutinitas yang sama akan kembali Anda tempuh. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pribadi Anda menciptakan waktu pagi hari Anda seakan hari yang baru yang selalu Anda tunggu-tunggu. Ada beberapa tips mudah yang Anda bisa coba agar hari-hari Anda penuh semangat. Yang pertama, setiap agama memiliki ritual berdoa setiap pagi. Maka, mulailah hari Anda dengan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Rasa syukur akan membentuk mindset kita menjadi pribadi yang mawas diri dan selalu dapat berkembang.

Dan sendiri, tapi ingat, jumlah kalori harus kita perhitungkan, karena sarapan dengan kalori yang berlebih akan membuat kita mengantuk. Terakhir, ketika terjebak dalam kemacetan jalan raya, sungguh hal yang membosankan. Jangan rusak mood Anda karena melihat jalanan yang penuh sesak. Santailah sedikit, dengarkan lagu kesukaan Anda jika perlu ikutlah bernyanyi. Memutar radio pun tidak kalah menyenangkan karena terkadang radio selalu memutarkan lagu kenangan yang tidak kita duga. Jika banyak cara untuk membuat pagi hari kita menyenangkan, mengapa kita masih memilih untuk mengeluh setiap hari? Ayo, semangat!

Ya, dari jalan 3 Rambut Satu Rangkas Bitung Banten 89.8 cerdas informatif dan salute. Good morning, selamat pagi sahabat Multatuli di 16 September 2020. Nah, Multatuli pagi hadir kembali, nah, kita berani menemani sampai dengan selesai nanti. Lagu Kahitna Titik Nadir ini featuring Monita Tahalea, ya. Selamat pagi untuk kamu dan terima kasih untuk yang masih tetap setia gabung, yang sudah ditemani dari jam 6 sampai dengan detik ini dan juga sampai begini ke malam hari nanti, ya, dengan segala macam program acara yang ada di Multatuli FM, dari Multatuli pagi hingga zona malam, Multatuli malam.

Dan juga di weekendnya ada Mulatuli Weekend, terus juga ada Mulatuli Me Time, juga ada Mulatuli Buhun ya. Ya, pokoknya program-program yang sudah dihadirkan di Mulatuli FM semuanya ini mudah-mudahan semuanya bisa menghibur gitu ya. Seperti biasa Top 3 Sport, terus juga informasi seputar Kabupaten Lembang dan beberapa tips menarik juga yang sudah disiapkan di 89 Mulatuli FM di Mulatuli Pagi. So keep stay di Mulatuli Pagi di pagi hari ini, dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terskip untuk sarapan paginya yang sekarang dalam perjalanan menuju kantor. Mudah-mudahan juga tidak ada yang tertinggal seperti charger laptop ataupun handphone ya, karena ribet banget tuh kalau misalkan handphonenya tidak sama dengan chargeran handphonenya tidak sama dengan rekan kerja yang lain, ataupun charger laptopnya yang memang tidak sama dengan charger laptop yang rekan kerja yang lainnya gitu. Itu jadi ribet banget. Oke. Dan ini satu lagu yang Nabi ucapkan thank you sekali lagi, dan juga ini dari Alanis Morissette.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Ya, 15 menit luas pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Watuli, semua para OPD yang ada di Kabupaten Lebak, semua ASN, PNS dan juga P3K. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk semua para kadis, sekdis, kabid dan juga kasih serta staf dan jajarannya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Untuk semua para UMKM, pedagang kaki lima, seputar kota Rangkas Bitung, mudah-mudahan kabar terbaik dan mudah-mudahan keuntungannya lebih besar dari hari kemarin ya. Untuk hari ini, untuk semua para pilot angkot juga selamat pagi ya, selamat mencari rupiah. Sahabat melalui top 3 sports dan habis rangkum untuk pagi hari ini. Ini yang tahu nggak sama Taisei Marukawa? Nah, ini katanya dia resmi mengajukan proses naturalisasi sebagai WNI. Hingga sahabat Mulatuli, kalau misalkan melihat pertandingan Real Madrid yang memang menang dramatis di ajang La Liga, ini juga masuk ke top 3 spot untuk pagi hari ini ya. Kita ke berita pertama, Real Madrid menang dramatis yang ya dengan skor 3-2 atas Elche dalam laga La Liga di Estadio Martinez Palermo pada Rabu dini hari. Gol kemenangan Madrid dicetak di masa injury time. Jadi Madrid ini sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat gol bunuh diri Matias Di Turo dan gol Kylian Mbappe. Namun Elche ini bisa menyamakan skor jadi 2-2 lewat gol Abel Osorio dan Fernando Nino. Di masa injury time, Carlos SP bisa mencetak gol kemenangan dan memastikan Madrid menang 3-2. Berita selanjutnya, Erik Thohir titip Martin Paes ke bos Ajax, biarkan dia bermain. Jadi ketua umum PSSI Erik Thohir ini menitipkan pesan kepada CEO Ajax Amsterdam Menno Gillen saat berbincang dalam Women Sports Summit di 2026 ini. Jadi diskusi tersebut dilakukan Erik Thohir dengan Ajax dalam sebuah ruangan. Dan pada unggahan video di Instagram, Erik Thohir ini menyatakan pembicaraan dengan Ajax terkait progres transformasi sepak bola yang dilakukan PSSI dalam 3 tahun terakhir. Dan Erik Thohir kemudian langsung menitipkan pesan kepada Ajax untuk menjaga dan memberikan kesempatan kepada Martin Paes bermain. Dan setelah kedatangan Marc-Andre ter Stegen, Martin Paes kehilangan menit bermain di Ajax. Karena itu, tolong jaga Martin Paes, biarkan dia terus bermain. Ya, itu titipan dari Erik Thohir ya. Lalu ke berita utama, Taisei Marukawa resmi ajukan naturalisasi WNI. Pemain asal Jepang yang membela Dewa United, Taisei Marukawa ini mengajukan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Presiden Dewa United, Ardian Satya, ini menyambut positif proses naturalisasi tersebut. Dan saat pemain merasa ingin menjadi WNI, klub mendukung langkah tersebut ya. Tentu ya, kita berharap proses naturalisasi Taisei ini bisa berjalan dengan lancar. Sebagai klub, ini tentu akan mendukung proses tersebut. Dan itu juga dikatakan oleh Ardian dalam rilis resmi klubnya gitu ya. Jadi tambah lagi nih ya, naturalisasi yang ada di Indonesia, yang orang-orang WNA, warga negara asing, mengajukan naturalisasi menjadi WNI, dan ada juga yang diminta untuk dinaturalisasi atau untuk menaturalisasi gitu ya. Ya, kalau misalkan umurnya masih mumpuni bisa masuk ke ke timnas sih ya, kayak ini menjadi amunisi baru juga gitu ya. Oke, sahabat Mulatuli, keep stay di 89 Mulatuli FM. Ada sejumlah informasi yang bakal Nabi sampaikan juga di Mulatuli pagi hari ini.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, ya, ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Merci beaucoup, salam sejahtera nabi di negara satu dan satu dan tanah bapa semua untuk kafan cerdas bapa tiga salut shalom seven memory baik. Semua manusia punya memory, entah itu baik ataupun buruk ya. Semua manusia punya masa lalu gitu. Selamat pagi untuk sahabat Mudadli dan sudah 4 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini masih barengan Hafiz di Mudadli pagi. Dan satu informasi menyambut Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026, Terminal Tipe A Lebak Kadu Agung Rangkas Bitung bersiap menggelar aksi sosial donor darah di Terminal Mandala pada hari ini atau sehari sebelum peringatan Harhubnas yang jatuh setiap tanggal 17 September. Kepala Terminal Tipe Albak Muhsin mengatakan kegiatan kemanusiaan ini terbuka luas bagi masyarakat umum, terutama para pengemudi dan kernet angkutan umum yang biasa mangkal di sekitar Mandala. Jadi donor darah ini terbuka untuk masyarakat umum, terutama para pengendara dan kernet angkutan yang ada di terminal tersebut ya. Dan ia menilai donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak terminal mematok target minimal 50 pendonor bisa terkumpul dalam kegiatan yang dilangsungkan sejak jam 8 pagi tadi hingga jam 12 siang nanti. Aksi sosial serupa juga digelar serentak di Terminal Tipe A Pakupatan Kota Serang. Dan Muhsin berharap momentum Harhubnas tahun ini tidak sekedar diisi dengan acara seremonial semata, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi sesama, sekaligus memperkuat komitmen insan perhubungan dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman bagi masyarakat ya. Jadi besok itu adalah Harhubnas, Hari Perhubungan Nasional. Jadi semua insan perhubungan besok itu hari Harhubnas ya. Sahabat Mudadli, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lebak ini masih tinggi. Jadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3P2KB Lebak, tercatat 114 kasus kekerasan sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, total korban mencapai 147 orang, terdiri atas 44 perempuan dan 103 anak. Sekretaris DP3P2KB Kabupaten Lebak, Nurul Hakim, mengatakan bahwa tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dan menurutnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Ia mengatakan DP3P2KB Lebak secara berkala melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam upaya tersebut, pihaknya juga menggandeng aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri atau Kejari Lebak dan Polres Lebak serta tokoh masyarakat untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat. Dan Hakim juga menilai sinergi antara pemerintah dan keluarga menjadi salah satu kunci dalam menekan kasus kekerasan, dan menurutnya keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pengawasan dan pendampingan terutama terhadap anak. Dan ia berharap upaya pencegahan dapat terus diperkuat sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak dapat ditekan.

Menjadi pekerja full-time bukan berarti menghalangimu untuk menerapkan pola hidup sehat. Berada di kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore ternyata tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menyiapkan snack sehat di kantor, berjalan kaki saat pulang kantor, hingga meregangkan badan di sela-sela pekerjaan.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus? Cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie. Untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
6: Lebak banget.

Wayang. Ini Wayang grup bandnya si Eza Yayang bukan sih ya? Yang dulu sempat hits banget ya. Mati aku mati, oh my god, lagunya bikin kita semangat di pagi hari pastinya ya. Selamat pagi untuk kamu dan terima kasih yang masih tetap setia gabung di 89 Multitle FM. Dan selamat beraktivitas juga yang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga pola hidup sehat pastinya. Ada yang baru datang cemetut. Mukanya tekuk. Dilipat-lipat kayak apa? Kayak baju gosokan. Sahabat Multitle, Amir Hamzah dorong kolaborasi untuk atasi persoalan pendidikan Lebak. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak atau Pemkab Lebak aduh, memperkuat sinergi lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah. Dan upaya tersebut ini dibahas dalam rapat koordinasi atau rakor rembuk pendidikan yang dipimpin Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di ruang kerjanya pada Selasa kemarin. Dan rakor tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dodi Riawan, Kepala Cabang Dinas Provinsi Banten Gugun Nugraha dan Ketua PGRI Lebak Ian Fitriani, perwakilan Kementerian Agama serta perwakilan Badan Pusat Statistik Lebak. Amir Hamzah mengatakan bahwa sinergi dan koordinasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara bersama-sama. Jadi menurutnya peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan instansi terkait.

0: lagu-lagu keren. Stay cool. Di Pulta Tuli Radio.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

0: Selamat hidup sahabat Multatuli, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM. Selamat pagi Bu, itu nomor berapa Bu?
1: Kenapa?
0: Nah, dia tumpang kaki, tumpang tangan.
1: Enggak Pak, lagi apa namanya ya?
0: Tapi enggak skip sarapan kan?
1: Enggak sih, cuman lagi meneliti informasi Pak.
0: Widih mantep, meneliti informasi.
1: Dirasa-rasa sepertinya profesi di Indonesia yang saat ini lagi di atas angin tuh kayaknya petani ya Pak ya?
0: Petani.
1: Ya, karena dari sisi apa ya, dari sisi permodalan, dari sisi terus sarana prasarana itu ditunjang Pak, banyak yang menunjang Pak.
0: Jadi sekarang orang nomor satu di Indonesia itu sekarang lagi menyorot di bidang pertanian.
1: Di sektor pertanian, iya. Karena memang kan sepertinya misi yang ingin ditekankan itu adalah swasembada pangan ya. Jadi makanya nih para petani sekarang tuh sedang kondisinya lagi bagus ya. Untuk permodalan sangat dibuka, mulai dari ada KUR BRI, Pegadaian dan juga PNM yang membuka akses pembiayaan secara bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha supaya para pelaku usaha dapat terus tumbuh dan ikhlas ya. Dan dari segi pupuk juga sudah disediakan, ditekan seminimal mungkin untuk angka
0: untuk
1: harga pupuk
0: ya
1: Pak ya. Terus juga untuk alat-alat seperti traktor dan lain-lainnya juga Menteri Pertanian sudah sigap untuk menyediakan ke
0: seluruh
1: petani di Indonesia ya kan. Jadi ya coba apa lagi lah kalau misalnya sama Multatuli, terutama para generasi
0: para petani
1: muda nih ya, yang siapa tahu orang tuanya punya lahan kosong, gas lah,
0: gas
1: diolah aja. Sudah banyak cerita-cerita inspiratif yang bisa kita pelajari bersama juga, ambil hikmahnya. Ini ada petani juga yang dari 1 hektar Pak, dan sekarang dia sudah bisa mengelola sampai 3 hektar Pak.
0: Dari 1 hektar, berarti tapi dia nggak sendirian kan ngelolanya kan?
1: Iya, tidak sendirian. Dan kerennya lagi dia bertani di Merauke Pak.
0: Ini
1: perkara mudah ya. Tapi ketika harus berhadapan dengan cuaca, keterbatasan air dan hama yang bisa merubah setiap musim, namun Ibu Murdwi Astuti terus belajar mengembangkan usahanya sampai lahan yang dikelola bertambah dari 1 hektar menjadi 3 hektar.
0: Itu dia. Dia bertani apa itu?
1: Mulai dari sayur-sayuran sampai palawija, Pak.
0: Oh.
1: Di Merauke, Pak. Wih,
0: jauh ya, di ujung itu. Ujung
1: ya, betul contoh ya. Jadi untuk yang masih bingung, aduh nyari kerja di mana ya? Ada lahan kosong, gas lah, diolah. Jadi petani muda aja. Menjanjikan nih.
0: Nah, ini berbicara tentang lahan kosong ya. Ini hati-hati sekali lagi karena kemarin itu terjadi kebakaran juga di lahan kosong di kawasan BTN Bukit Kadu Agung Mandala gitu. Entah mungkin mau membuka lahan atau mungkin karena memang cuacanya ya. Tapi untuk sahabat Multatuli, ingat sekali lagi jangan sengaja membakar rumput ilalang atau apapun itu ya. Karena itu akan merembet. Nah, selain di Bukit Mandala sana, di perumahan sana, kebakaran lahan juga terjadi di Curug Bitung. Ini kebakaran lahan bambu seluas kurang lebih 3 hektar terjadi di Curug Bitung. Itu kemarin juga tengah hari bolong ya. Jadi sekali lagi ya untuk sahabat Multatuli, ini juga karena kelalaian ya, karena kelalaian manusianya sendiri. Hanya disebabkan karena puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan oleh orang tidak dikenal hingga menyebabkan kebakaran di lahan kosong tersebut. Gitu ya. Jadi kemarin itu sudah ada dua kebakaran di Kabupaten Lebak ya. Sekali lagi hati-hati. Kalaupun kamu emang perokok, pastikan rokoknya kamu injak dulu pakai sepatu gitu ya. Pakai sendal gitu. Pastikan dulu itu mati gitu ya untuk apinya gitu. Dan jangan sekali-sekali.
1: Atau kalau bisa siram air aja udah.
0: Siram air, tapi kan airnya lagi langka sekarang. Diinjak aja ya. Kalau disembur kan disembur.
1: Aduh,
0: kita ya, punya kita punya air PR alami.
1: Bener emang ini untuk puntung rokok ya. Tapi kalau bisa mah ya udah sih jangan merokok sembarangan lah, apalagi di ruang publik gitu kan. Kalau mau merokok ya di tempat yang khusus untuk merokok aja lah. Biar puntungnya juga kan tidak dibuang sembarangan gitu ya. Ini juga hati-hati nih Pak, selain musim kemarau itu memicu kebakaran, nggak ada hubungannya sih.
0: Tapi tetaplah kita imbau gitu ya.
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Selain musim kemarau memicu kebakaran, ternyata musim kemarau ini juga membuat para ibu-ibu tidak semua sih menjadi korban arisan fiktif Pak.
0: Ini terjadi di Pandeglang ya, nggak salah ya?
1: Benar Pak.
0: Pandeglang.
1: Tapi nggak ada hubungannya sama musim kemarau ya?
0: Iya sih. Enggak. Tapi kan memang ya karena panas ya udahlah gitu kan.
1: Butuh yang adem-adem untuk dikipasin gitu kan ya Pak ya. Nah ini dugaan penipuan ini melalui skema arisan fiktif Pak. Ternyata Pak, tahu nggak Pak kerugiannya sampai berapa?
0: Berapa tuh?
1: 2,8 miliar rupiah Pak.
0: Wah, itu orang kaya semua ya?
1: Orang have semua itu.
0: Wah. Maksudnya gabut bener gitu.
1: Iya betul. Kok ya percaya gitu ya arisan yang ditawarin lewat WhatsApp dan rekomendasi ini gitu. Kayaknya kalau susah untuk urusan finansial itu lebih kredibel ketika kita bertemu langsung dengan orangnya gitu. Bahkan ketemu langsung dengan orangnya pun tidak menutup kemungkinan untuk kita ditipu gitu loh Pak.
0: Iya betul.
1: Tuh kan gitu. Jadi ibu-ibu yang budiman, yang cantik jelita, saya menghimbau daripada uangnya diinvestasikan ke
0: investasi. Entar dulu Bu. Ibu ngomong kurang lengkap Bu. Ibu yang budiman, ibu yang cantik jelita, ibu yang kaya raya gitu. Kalau enggak kaya enggak bakalan nih.
1: Maksudnya yang kelebihan uang.
0: Iya, betul
1: terus
0: betul.
1: Bingung mau berinvestasi kemana daripada ikut arisan yang enggak jelas gitu ya. Bu, ibu mending ditabungin aja Bu, nabung emas Bu, itu investasi jangka panjang yang lebih meyakinkan Bu, ya.
0: Nah,
1: atau kalau enggak sekalian ibu buka deposito aja di bank Bu, gitu.
0: Jadi beberapa tahun bisa diambil. Gitu, ya.
1: Bener Pak, ini korbannya sampai 25 orang Pak. Ini dilaporkan ya dugaan perkara tersebut ke Polda Banten, namun jumlah korban saat ini masih diperkirakan akan bertambah Pak. Dan kuasa hukum 25 korban yang sudah terdata ini menyebut juga korban bisa mencapai bertambah lagi sekitar 60 orang Pak.
0: 60 orang.
1: Kok gampang bener ya nipu sampai 60 orang.

0: Itu lain cerita ya kalau seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul,
0: betul. Ini baru bulan September. Tapi tahu enggak sih untuk hari libur nasional dan cuti bersama di 2027 itu udah keluar.
1: Oh gitu ya, ih memang ya warga negara Indonesia yang baik dan budiman ini memang panjang gitu ya langkahnya. Baru September tapi sudah jeli gitu untuk apa namanya mencari hari libur dan juga cuti yang panjang di 2027.
0: Nah itu
1: bahkan sampai nggak kepikiran tuh Pak, 2027 ada berapa kali tanggal merah dan libur panjang.
0: Tanggal merahnya itu ada 16 pokoknya libur cuti bersama itu sekitar, pokoknya liburnya itu ada 26 hari. Ya kalau liburnya itu ada 16 hari. Nah itu kayaknya kalau disatuin ya satu bulan. Satu bulan kan, wah luar biasa. Ya udah tinggal dibuka-buka deh buat sahabat Mulatuli yang memang sudah merencanakan untuk cuti di cuti tahunan di tahun depan ya, atau mungkin punya rencana yang memang membutuhkan waktu lama gitu kan. Ya bisa deh dari sekarang tuh untuk mempersiapkannya gitu ya, jangan sampai nanti ketika di hari kerja malah kamu gak masuk, atau mungkin malah cuti padahal lagi genting-gentingnya gitu kan, lagi dibutuhkan oleh orang-orang kantor gitu ya. Ya sudahlah ya.
1: Kita beristirahat dulu
0: dan kopi saya juga sepertinya sudah menjadi agar. Jadi harus ditambah air panas lagi.

0: go.
1: Are you serious?
0: We're done.

0: Hi.
1: What?
0: What? Hi.
1: You mean hi? What are you doing here?
0: I just...
2: Sahabat Muta Tuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Muta Tuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Muta Tuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
2: Sahabat Muta Tuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Paket, paket.
7: Hah? Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
8: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
9: Nona!
5: Sahabat Muta Tuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Masih kita bisa langsung jalan lagi di Kedamu Satu Rangas Bidung Banten 98.9 Multatul FM, cerdas, informatif, dan salutif. Ini lagunya Kupu-Kupu Malam. Kupu-Kupu Malam. Kayaknya kalau dulu Kupu-Kupu Malam ya kepada Merita.
1: Nggak usah dibahas, diperpanjang, Pak. Aduh, ya Tuhan.
0: Tapi sekarang juga kan banyak Kupu-Kupu Malam. Maksudnya ke MBG, maksudnya kerjanya malam gitu. Rata-rata semua yang kerjanya malam, yang kerja di MBG gitu ya. Jadi konteksnya udah berbeda. Ayah, sahabat Mulatuli, untuk kamu yang suka membawa tabler ya, ini hati-hati. Karena ada sebuah kasus, ini tabler ini bisa meledak ternyata.
1: Jadi si tumbler yang bisa nahan panas itu deh.
0: Ini minuman, pokoknya hati-hati sekali lagi ya. Karena kalau misalkan kita cuma menganggapnya tumbler ini hanya untuk minuman, tapi kalau misalkan sahabat Murtadri pernah berpikir kalau minuman yang disimpan terlalu lama di dalam tumbler ternyata bisa membuat tekanan di dalam wadah sampai meledak mata kaca bahkan wajah. Minuman yang mengandung gula dan juga yang mudah rusak ini dapat mengalami fermentasi. Proses ini bisa menghasilkan gas. Jadi kalau gas terus terperangkap di dalam wadah tertutup, tekanannya bisa makin tinggi ya. Beberapa kasus tutup botol dilaporkan terlontar dengan kuat hingga menyebabkan cedera. Jadi masalahnya bukan cuma minumannya jadi basi ya. Bahkan beberapa minuman juga memiliki sifat asam dan pada kondisi tertentu, terutama bila disimpan lama, panas atau permukaan stainless sudah rusak, sifat asam bersama kandungan mineral ini dapat ikut meningkatkan risiko korosi lokal pada tabler. Seperti air kelapa, jus buah, susu smoothie, terus minuman manis, sehingga minuman fermentasi sebaiknya tidak disimpan terlalu lama di dalam tabler. Gitu ya. Intinya, tabler bukan tempat menyimpan minuman mudah rusak dalam waktu lama. Selalu cek petunjuk penggunaan tabler dan konsumsi minuman segar sesegera mungkin. Jadi jangan ditunda-tunda. Bu, ada informasi? Ini pemeliharaan jaringan, kenapa ini gak ada nongol?
1: Gimana?
0: Pemeliharaan jaringan.
1: Oh, pemeliharaan jaringan. Sebentar, coba kita cek ya. Hari ini pemeliharaan jaringannya ada di sebelah mana?
0: Di sebelah mana? Takutnya mereka pada nungguin, Bu. Waduh, nungguin pola pemeliharaan jaringan. Biasanya ibu itu yang suka bacain gitu ya, yang ngasih informasi gitu biasanya.
1: Tapi nampaknya pemeliharaan jaringannya sih untuk di Rangkas Bitung ada di Desa Cisangu dan sekitarnya. Aduh, desa mana?
0: Desa gitu Cisangu?
1: Iya.
0: Cisangu itu kalau nggak salah daerah GTR sana.
1: Oke, kalau untuk Paneglang di Kelurahan Parakan Banyumas dan Kamalangan juga daerah sekitarnya. Di Labuan daerah Citunggul, daerah Kadu Keruk dan sekitarnya. Kalau untuk di Malingping ada di sekitaran Kampung Sukabakti Wanasalam dan sekitarnya.
0: Itu udah jelas ya, biasa hidupnya lagi nanti di jam 4 sore ya, biasanya gitu ya. Kemarin kan kita ngomongin Bapak Urbaya nih. Nah sekarang itu
1: perasaan kita gak ngomongin dia deh.
0: Iya gitu ya.
1: Enggak tuh.
0: Menteri Keuangan.
1: Enggak tuh. Enggak ada informasi mengenai ini yang kita informasikan ke sahabat Mulatuli. Ada apa memang?
0: Ada apa pemecatan? Pemecatan Pak Purbaya yang sekarang itu katanya aktivitasnya itu mancing di belakang rumah. Mancing ikan mujair sama ikan nila. Gitu. Sambil nunggu sambil nunggu pancingannya nyangkut sambil celoteh kali ya ini ya. Kenapa saya dipecat? Begitu bilangnya. Ya, sahabat Blackly, sebuah survei menemukan bahwa sebagian besar cowok justru menyukai cewek yang membawa tas berukuran besar. Wah, ini bahaya nih kalau gini nih. Alasannya bukan soal fashion katanya, melainkan karena tas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menitipkan berbagai barang milik mereka. Ini surveinya hampir 87% cowok. Lo sendiri gimana, Bu? Suka bawa tas yang gede-gede?
1: Dari dulu kayaknya kalau kemana-mana emang bawa tas gede sih, nggak pernah bawa tas yang kecil. Soalnya barang bawaan saya selalu banyak, jadi selalu bawa tas yang gede.
0: Sebelum punya toddler juga, udah bawa tas yang gede. Oke. Ya ada beberapa orang yang emang suka bawa tas yang gede. Ada juga orang-orang yang suka bawa tas yang lebih simpel gitu, biar nggak ribet ya. Punya informasi apa, Bu? Ini
1: terus
0: ada,
1: terus
0: ini ada informasi yang sarapannya sama Batagor, apalagi khas Bandung. Informasi ini, Batagor Bandung ini dinobatkan sebagai cemilan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Kuliner khas Jawa Barat, Batagor ini berhasil menduduki posisi puncak sebagai snack atau cemilan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Kudapan khas Bandung ini mengungguli jajaran cemilan populer tanah air lainnya seperti pisang goreng, pempek, hingga aneka gorengan. Dan penetapan tersebut dirilis melalui laman resmi TS Atlas dalam daftar top 30 ya. Masuk ke 30 Indonesia Snack. Jadi berdasarkan data hingga 15 Agustus 2026, peringkat ini disusun dari total 1.458 penilaian audiens yang disaring melalui mekanisme khusus. Dan pemeringkatan tersebut ini bertujuan untuk mempromosikan keunggulan kuliner lokal sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap hidangan tradisional Indonesia. Wisata kuliner yang terus berkembang, Batagor akronimnya itu bakso tahu goreng ya, bukan bata yang digoreng ya, sekali lagi ingat. Nilai populer ini mulai populer di Bandung sejak era 1980-an dan kini mudah dijumpai di berbagai penjuru Nusantara. Secara historis, kudapan ini berakar dari tradisi kuliner Tionghoa, berbeda dari pangsit khas Tionghoa yang umumnya direbus. Pangsit Batagor diolah dengan cara digoreng hingga renyah, kemudian disajikan bersama siraman saus kacang pedas khas ya. Jadi lapar nih .
1: Ini untuk yang lagi apa namanya ya, yang lagi
0: apa?
1: Pusing sama desilnya. Ini ada informasi bahwa proses pembaruan atau pemutakhiran desil di data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini akan terus dikoordinasikan oleh Komite 3 DPD RI dengan Kemensos Republik Indonesia dan BPS Republik Indonesia.
0: Oke, sekarang lagi diproses ya.
1: Dalam raker ini menegaskan tujuan pemerintah membangun data sen sebagai basis data tunggal untuk berbagai program perlindungan sosial. Jadi sebenarnya langkahnya baik nih, tapi ada satu basis data ternyata belum termutakhirkan, Pak. Dimutakhirkan. Nah, dalam forum raker tersebut juga ini dimanfaatkan oleh anggota Komite 3 DPD RI yang hadir untuk menyampaikan aspirasi daerah terkait polemik pembaruan data sen ini ya. Jadi nanti Komite 3 ini meminta adanya masa transisi kepada pihak terkait, which is di sini kok Kemensos berarti ya, bersama BPS juga selama 3-6 bulan ini nanti akan ada masa transisi bagi penerima manfaat supaya tetap memperoleh jaminan sosial. Sementara validitas kondisi ekonomi secara real juga nantinya akan dilakukan verifikasi ulang. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan diperbarui dan juga diverifikasi ulang lagi mengenai status ekonominya masyarakat yang ada di Indonesia ini.
0: Jadi selain Kemensos sama apa tadi?
1: BPS.
0: Sama BPS Terus juga kalau misalkan di daerahnya ada capil juga ya, itu masuk.
1: Betul,
0: ya
1: ke situ. Betul, capil juga dan perangkat desanya juga harus bisa melihat dengan adil ya.
0: Yep.
1: Jangan sampai ini mah saudara saya.
0: Ih, kepentingan pribadi ya.
1: Jangan begitu, Bapak Ibu ya. Sesuai informasi di lapangan saja. Kalau memang kondisi ekonominya menengah ke atas ya sudah gitu. Tapi kalau memang kondisinya menengah ke bawah ya cobalah diin-in aja ya.
0: Terus juga informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dukungan layanan kesehatan bagi warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 3 Rangkas Bitung. Kegiatan ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat akses dan dukungan pelayanan kesehatan bagi warga binaan sehingga kebutuhan kesehatan mereka tetap dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi penandatanganan kerjasama ini dilakukan bersama Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Rangkas Bitung yaitu Raja M. Zulfikar Hermawansyah. Dan melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor bersama mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Ya, walaupun jadi penghuni apa namanya lapas Rangkas Bitung itu tidak harus mengurangi untuk jaminan kesehatannya gitu ya. Nah itu dia yang di belakangnya itu berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak tetap mendapatkan kesehatan juga gitu kan ya. Ada lagi infonya Bu, kita break dulu.
1: Betul.
0: Kita break dulu ya sahabat Multatuli, kita bakal berikan lagi beberapa informasi pastinya tetap di Multatuli Pagi.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI. Aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahdar

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nojo gila.
12: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
13: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

0: siang hari ini. Selamat beristirahat siang untuk sahabat Mulut Tuli. Siap-siap mungkin ada tempat yang sudah diincar atau mungkin yang sudah dipesan untuk makan siang bersama teman-teman kantor, atau juga yang menyempatkan untuk pulang ke rumah, jangan lupa untuk balik lagi ngantor ya, karena belum belum beres pekerjaannya, jadi harus diselesaikan dulu begitu ya. Sahabat Mulut Tuli, Bu, kenapa diem aja, Bu? Ayo sariawan, Bu. Kenapa, Bu?
1: Enggak, dari tadi ngelihat, oh, pukul 11.27 menit.
0: Enggak kerasa ya. Atau ada ada panggilan?
1: Enggak juga sih.
0: Takutnya ada panggilan dari perut gitu.
1: Oh, enggak juga, Pak.
0: Enggak ya, aman ya berarti ya.
1: Tau gak sih, ternyata ada.
0: Kadang-kadang lu mah gitu tuh, suka ngagetin.
1: Ini saya langsung ambil informasinya dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ya.
0: Oke, kenapa suaranya gak dari pagi kayak gitu ya? Biasanya kan suka begitu ya, sahabat Bulda Tuli ya.
1: Jadi ada beberapa merek beras fortifikasi palsu yang beredar di pasaran.
0: Terus sertifikasinya itu?
1: Sertifikasi?
0: Apa tadi?
1: Fortifikasi.
0: Gua ngedenger sambil bersin sih tadi.
1: Jadi Menteri Pertanian kita, Menteri Pertanian kita, sahabat karib Anda.
0: Kenal banget kayaknya.
1: Bapak Andi Amran Sulaiman membeberkan ada 25 merek beras fortifikasi palsu yang beredar di pasaran. Beras yang seharusnya mempunyai kandungan gizi tinggi tersebut diperuntukkan untuk kelompok rentan seperti ibu menyusui, balita, hingga anak stunting. Dan kegunaannya yang strategis ini disebut membuat pemerintah memberi subsidi kepada beras fortifikasi. Nah, dari total 27 merek, 90% Pak merupakan beras fortifikasi palsu. Gimana coba Pak? Dari 27 merek dagang, 25-nya palsu, Pak.
0: Jadi sisa 2 dong kalau gitu.
1: Di mana pedagang nakal mendapat keuntungan yang cukup besar ya. Ini 90% tidak sesuai standar. Dijual Rp57.000 yang harusnya hanya Rp13.000 saja, Pak.
0: Oh my god. Ih, jahat bener ya orangnya. Aduh.
1: Jadi untungnya sampai Rp44.000, Pak, per kilo, Pak.
0: Itu di daerah mana? Di sini?
1: Enggak, di daerah sini, di Indonesia.
0: Oh, di Indonesia.
1: Pak. Ini merek dagang yang sudah menyebar di Indonesia.
0: Oke, itu 40 sekian untungnya. Apa kabar kalau Papua ya?
1: Nah, Menten memastikan akan menarik 25 merek beras fortifikasi palsu tersebut sekaligus mengambil langkah hukum karena ini masuk tindak pidana penipuan, Pak.
0: Oh, jelas. 378 itu.
1: Iya, mau saya spill mereknya?
0: Boleh.
1: Kebermaslahatan umat nih.
0: Iya.
1: Yang pertama merek Idola fortifikasi.
0: Okay.
1: Yang berikutnya Idola High Quality Whole Grain Rice. Terus Idola Long Grain Rice. Ada ikan mas cupang.
0: Tapi buat mereknya ikan.
1: Tapi isinya beras. Ya. Beras. Terus ada A3 Wijaya Kusuma. Merek Cantik Manis, merek Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain.
0: Nah, itu lagi.
1: Topi Koki Setra Royal, Topi Koki Long Grain Crystal, Kokuan Gohan, Maknyus Pulen Gizi, Anak Raja Fortifikasi. Saya pernah lo beli
0: Anak Raja.
1: Beli beras Anak Raja. Beli beras Anak Raja ini. Terus Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, PMS Induk Ayam, beras merek Sumo, Rasfit, FS Nutri Rice, Pelikan, rice rojo lele, mm-hmm. super kepala beras premium 111, mm-hmm. 111 golden number, putri koki, dan Wellfarm beras diabetes. Itu ya 25 merek beras fortifikasi palsu yang beredar di pasaran.
0: Berarti yang aman itu kayak Cimanuk, kayak itu aman ya?
1: Itu enggak termasuk beras fortifikasi, Pak. Maksudnya ke beras slip biasa aja itu mah ya. Satuan tugas pangan Polri mulai bergerak menyelidiki rantai distribusi beras fortifikasi palsu yang merugikan konsumen ini. Dan berangkat dari bukti yang dikemukakan oleh Mentan, polisi segera melanjutkan penyelidikan. Dan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pidana, maka Polri segera memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Sebentar, kita mau melihat sudut pandang YLKI ya. Harus dong.
0: Iya kan? Harus.
1: Ya, ini mengatakan supaya penegak hukum segera mengambil tindakan tegas mengenai kasus beras fortifikasi palsu ini ya, karena kan ada hak konsumen yang dilanggar.
0: Iya, betul. Gitu kan, ya. Melanggar undang-undang konsumen.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Jadi harus ditindak secara tegas. Dari YLKI sih mengatakan seperti itu ya. Dan ada undang-undang perlindungan konsumen, betul, di pasal 8 sudah menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau bahkan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan dijanjikan berdasarkan dari etiket, label, dan juga manfaat yang menjadi jaminan untuk konsumen. Hey, kita kasih tahu dulu biar sama Bu Tatuli tuh tahu beras fortifikasi ini beras apa sih gitu kan, pasti dari tadi bertanya-tanya kan.
0: Iyalah, jelas pasti nanya. Beras kayak gimana sih? Beras yang dimaksud
1: nah,
0: gitu kan.
1: Nah, beras fortifikasi ini adalah beras yang beras biasa tapi ada ditambahkan dengan vitamin dan mineral esensial, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kayak zat besi, zinc, asam folat, vitamin A dan B kompleks melalui teknologi pangan untuk meningkatkan nilai gizinya. Gitu Pak, tujuan utamanya yaitu dia tadi untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro. Makanya tadi kan dikhususkannya untuk ibu menyusui, balita, dan ibu hamil ya, terutama untuk anak-anak stunting gitu. Kondisi fisiknya secara warna, rasa, bau, dan bentuk saat dimasak gak jauh beda sih Pak.
0: Sama.
1: Kayak rasa nasi pulen aja, warnanya juga putih biasa aja gitu. Cuman yang jadi tambahan yaitu dia dicampurkan dengan vitamin-vitamin mineral esensial. Begitu Pak.
0: Jadi gak murni ya berarti ya.
1: Betul. Apanya yang gak murni Pak?
0: Iya berasnya udah
1: beras
0: dicampuran.
1: Murni beras tapi ditambahkan vitamin dan mineral.
0: Iya
1: Pak,
0: udah ada campurannya gitu.
1: Tapi tetap aja beras itu. Nah kenapa yang 25 itu tadi di
0: kena peringatan,
1: kena pelanggaran. Karena di labelnya itu dilabelkan beras fortifikasi, tetapi setelah diteliti ternyata hanya beras biasa saja. Masih bisa dimakan.
0: Masih bisa.
1: Tidak ada kandungan yang berbahaya, hanya saja mereka
0: itu
1: salahnya mencantumkan beras fortifikasi padahal itu hanya
0: itu
1: beras premium biasa. Begitu
0: itu, loh. Tuh, begitu. Jadi emang untuk yang semua para produsen itu hati-hati ya dalam membuat kemasan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangkan. Kalau
0: begitu,
1: semisal begitu adanya ya sudah.
0: Ya
1: begitu
0: udah
1: aja,
0: begitu,
1: adanya,
0: jangan
1: gitu
0: ditambah-tambahin. Karena mungkin ingin dapat untung banyak, jadi tambah-tambahin.
1: Ya, Pak, gimana
0: karena
1: gak untung banyak? Beras harga 13.000 per kilo dijual 57.000 per kilo.
0: Naik aja udah, satu bulan cukup.
1: Tapi sekali lagi, masih bisa dimakan.
0: Masih bisa.
1: Tidak berbahaya, hanya saja mereka menambah-nambahkan label fortifikasi
0: itu.
1: Padahal itu hanya beras premium biasa saja. Gitu ya.
0: Begitu. Oke, jadi jelas ya. Jadi beras yang dimaksud itu masih bisa dikonsumsi seperti biasa, cuma dia itu ada penambahan di kemasannya padahal enggak ada.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kalau urusan dapur memang selalu jadi perhatian utama keluarga ya, demi menjaga hari-hari tetap berjalan lancar. Ini penyaluran bantuan beras yang resmi diperpanjang sampai Desember dengan rekor total 2,6 juta ton. Jelas bikin napas 33,24 juta keluarga penerima jatah 10 kg per bulan jadi jauh lebih lega. dan uang belanja harian yang biasanya tersedot buat beli beras kini bisa dialihkan buat beli lauk bergizi atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Ya, bikin beban mikir isi perut tiap bulan terasa jauh lebih enteng lah gitu ya. Nah, jadi diperpanjang ya sampai bulan Desember atau apa? Iya, sampai bulan Desember. Ya, gitu. Jadi tadinya kan mau di stop tuh, tapi diperpanjang sampai akhir tahun gitu, ya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat mengenai kebutuhan harian perut pastinya. Ya, sahabat melalui cuaca panas dan kering, ini cairan tubuh jangan sampai kurang ya. Jadi musim kemarau dan cuaca yang panas dan kering ini membuat kebutuhan cairan tubuh perlu lebih diperhatikan. Tubuh tetap membutuhkan asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca panas atau di bawah sinar matahari. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi meminum sekitar 8 gelas ukuran 230 ml per hari atau 2 liter per hari ya. Terus juga selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh sekitar 20%. Seperti mungkin semangka tuh bisa dikonsumsi karena mengandung banyak cairan ya. Minum air putih lebih banyak, perhatikan banyaknya keringat yang keluar, terus juga cek warna urin, kenali tanda dehidrasi, lalu jangan lupa untuk konsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi, dan yang paling sehat tentunya air putih ya, yang tidak berasa, tidak berwarna, berbau, dan tidak mengandung mikroorganisme berbahaya, begitu. Ada info terakhir? Sudah ya, cukup kita pamit ya sahabat Mulatuli, terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Seperti biasa kita bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
6: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
5: IKD? Apaan lagi tuh?
6: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
5: Terus? Cara daftarnya gimana tuh?
6: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie. Untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
5: Nah, kalau nggak sempat datang?
6: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
7: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
6: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
3: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak memperkuat sinergi lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Rembu Pendidikan yang dipimpin Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di ruang kerjanya Selasa 15 September 2026. Rakor tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Lebak Dodi Irawan, Kepala Cabang Dinas atau KCD Pendidikan Lebak Provinsi Banten Gugun Nugraha, Ketua PGRI Lebak Yan Fitriana, Perwakilan Kementerian Agama Lebak, serta Perwakilan Badan Pusat Statistik Lebak. Amir Hamzah mengatakan sinergi dan koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara bersama-sama. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan instansi terkait. Ia menegaskan persoalan pendidikan perlu ditangani melalui koordinasi yang kuat agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Amir berharap hasil pembahasan dalam Rembuk Pendidikan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sinergi antar pemangku kepentingan, ia berharap peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi peserta didik serta masyarakat Kabupaten Lebak.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good. 89.9 Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video

0: call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
1: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
0: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan kembali Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya di siang hari ini di edisi siar 16 September 2026. Selamat siang untuk sahabat Multatuli. Seperti biasa hingga ke pukul 15 Tika akan menemani sahabat Multatuli untuk menemani aktivitasnya di hari ini dengan informasi dan tips yang akan coba Tika berikan di siang hari ini. Stay tune di 89 Multatuli FM.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, besok jadwal imun.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM ya, sahabat Multatuli masih bersama Tika. Dan di menit ke-10 lepas dari pukul 13 siang hari ini, selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune lewat Multatuli pagi dan Multatuli hari ini. Satu tips yang akan Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli, beberapa cara mengajari anak berbagi dan orang tua perlu tahu, karena kebiasaan berbagi dapat membantu perkembangan kehidupan sosial anak dengan lingkungannya. Namun ada kalanya anak tidak ingin berbagi apa yang dimilikinya dengan orang lain. Untuk menyikapi hal tersebut, orang tua biasanya akan mencari informasi cara mengajari anak berbagi ya. Dan kenapa belajar berbagi itu penting? Karena belajar berbagi dapat membangun empati, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengajarkan anak mengatur emosinya. Beberapa cara mengajari anak berbagi, yaitu tidak melulu harus dengan cara yang kaku dan membosankan. Ada beragam cara yang menyenangkan dan sederhana untuk membuat anak mengerti tentang berbagi. Pahami usia anak. Orang tua tidak bisa berharap bayi berusia 6 bulan bisa berjalan seperti anak usia 12 bulan. Dikutip dari laman The Parents ya, berikut dengan anak berusia setahun untuk mengungkapkan keinginan lewat kata-kata seperti anak berusia 2 tahun. Dan anak berusia di bawah 3 tahun belum paham tentang konsep berbagi. Sayangnya seringkali orang tua akan langsung menginstruksi pada anak untuk berbagi saat sedang mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa mereka adalah individu yang terpisah dari orang lain. Dan mereka sedang membangun jati diri, terutama dengan menanamkan rasa kepemilikan akan sesuatu. Dan validasi emosi anak. Jika mainan anakmu diambil oleh orang lain, katakanlah kamu tidak suka ya saat temanmu mengambil mainanmu. Lain kali pegang erat-erat. Anak akan merasa dipahami dan kata-kata tersebut memberikan rasa tenang. Selain itu, anak akan merasa berhak mempertahankan apa yang mereka butuhkan juga. Jelaskan pentingnya berbagi. Dan saat anak mencapai usia yang tepat akan terpenting untuk mengajarkan mereka tentang berbagi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang tidak membuat mereka malu akan perasaan mereka sendiri. Bagaimana juga akan ada situasi di saat mereka tidak ingin berbagi. Cara yang baik untuk membantu anak memahami hal ini adalah dengan menjelaskan pentingnya berbagi. Dan kamu sebagai orang tua, sahabat Multatuli bisa bertanya bagaimana perasaanmu jika temanmu tidak mengizinkanmu bermain ayunan. Mungkin pertanyaan itu dapat membuat buah hati Anda memahami bahwa mereka tahu tidak selalu mendapatkan apapun yang mereka inginkan setiap saat. Selain itu, ada baiknya juga menunjukkan bagaimana berbagi bisa membuat suatu aktivitas lebih menyenangkan. Bukankah akan lebih seru ya, sahabat Multatuli, ketika anak diajarkan untuk berbagi? Berikan pujian dan berikan contoh, ciptakan kesempatan untuk berbagi juga ya. Misalnya saja, di mana tempat tinggalmu memiliki fasilitas umum, tempat bermain anak yang merupakan sumbangan dari warga, dengan menggunakan fasilitas tersebut, otomatis sahabat Multatuli kita bisa menciptakan anak-anak untuk menyadari pentingnya saling berbagi saat bermain, dan anak-anak akan bermain secara bergantian ya. Dan ingat juga, ajarkan anak jangan pernah memaksa. Dalam mengajarkan anak untuk berbagi, tindakan memaksa bukanlah pendekatan terbaik ya. Jadi anak-anak perlu menetapkan batasan yang sehat bagi diri mereka sendiri. Jadi tindakan memaksa untuk berbagi terkadang justru mengaburkan batasan itu. Dan itu sahabat Multatuli beberapa cara mengajarkan anak berbagi ya, pentingnya berbagi terhadap sesama. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune. Semoga tipsnya bisa bermanfaat juga di siang hari ini. Stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
5: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
4: IKD? Apaan lagi tuh?
5: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
4: Terus? Cara daftarnya gimana tuh?
5: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie. Untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
4: Nah, kalau nggak sempat datang?
5: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
6: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
5: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Setiap bersama Mutatul FM Global.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

manhã da verba castante, a tomar uma no ruto de ajaraca.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak secara resmi telah melakukan seleksi atau verifikasi calon mitra kerjasama pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Rangkas Bitung. Proses seleksi tersebut telah berlangsung sejak akhir Agustus 2026 dan dijadwalkan memasuki tahap penentuan pemenang pada pertengahan September. Berdasarkan pengumuman panitia nomor 02/Panmel/2026 tanggal 27 Agustus 2026, tahapan seleksi dilakukan melalui sejumlah proses, mulai dari pendaftaran hingga verifikasi administrasi dan penilaian. Pengumuman hasil verifikasi administrasi sebelumnya telah dirilis pada Rabu 9 September 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahapan penilaian akhir sebelum ditetapkan sebagai mitra kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Rangkas Bitung. Kepala Bidang Perdagangan di Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, membenarkan adanya proses seleksi tersebut. Yani mengatakan seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Pada tahap awal terdapat 7 perusahaan yang mengajukan diri untuk menjadi mitra pengelolaan parkir di kawasan Pasar Rangkas Bitung. Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi, ada 3 perusahaan yang dinyatakan lolos. Ketiga perusahaan tersebut antara lain PT Securindo Paktama Indonesia, PT Multi Indonesia Parking, dan PT Maulani Sinar Indah. Selanjutnya akan mengikuti tahapan akhir seleksi untuk menentukan pihak yang

0: pada 2028 mendatang diperkirakan terdapat perubahan status pengelolaan pasar rakyat Bitung. Dengan adanya mitra baru, Disperda Kabupaten Lebak berharap sistem pengelolaan parkir di kawasan pasar dapat berjalan lebih tertib. Penataan parkir dinilai penting mengingat Pasar Rangkas Bitung merupakan salah satu kawasan aktivitas ekonomi yang setiap harinya dipadati pedagang, pembeli maupun masyarakat. Pengelolaan yang lebih tertata juga diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap mekanisme pemungutan retribusi parkir serta mengurangi potensi persoalan di lapangan. Di sisi lain, proses seleksi tersebut tetap diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel agar mitra yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola parkir serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatuli_fm.com.
1: Radio Mutatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.
2: Ada apa di bulan September?
3: Ada apa di bulan September?
2: Bulan September.
3: September.
4: Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Setiap tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu di tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatuluh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
2: It's just keep on coming.

Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Hai, selamat sore sahabat Multatuli dimanapun berada seperti biasa. Eva Wulandari hadir kembali ya di gelaran Multatuli sore untuk hari ini bertepatan di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Cuaca mulai meredup sahabat Multatuli, hati-hati hujan untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang sedang dalam perjalanan ataupun yang berencana akan ke suatu tempat, sebaiknya sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum basah. Oke, di hari ini 16 September ada apa ya sahabat Multatuli ya? Nah, sejumlah hari penting di berbagai belahan dunia, berbagai perayaan ada yang berkaitan dengan isu lingkungan sampai dengan momen bersejarah berdirinya sebuah negara. Salah satu hari penting yang diperingati pada tanggal 16 September adalah Hari Ozon Sedunia yang juga dikenal dengan Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon ya sahabat Multatuli. Selain itu, Hari Ozon Sedunia ini berkaitan dengan penandatanganan protokol Montreal pada 1987 dan kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dunia dalam mengurangi penggunaan zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon. Dan di antara sosok penting di balik pemahaman tentang kerusakan ozon ada F. Sherwood Rowland dan Mario Molina. Kedua ilmuwan Amerika Serikat tersebut menemukan bahwa klorofluorokarbon atau CFC ini dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon, dan temuan mereka berkontribusi terhadap lahirnya protokol Montreal dan perkembangan ilmu kimia atmosfer ya. Karena keberadaan ozon di atmosfer bumi pertama kali diidentifikasi oleh fisikawan Perancis Charles Fabry dan Henri Buisson pada tahun 1913, dan mereka menemukan adanya radiasi ultraviolet matahari yang hilang pada panjang gelombang tertentu ya. Melalui berbagai penelitian dilakukan, mereka ini menemukan fakta bahwa radiasi yang terserap tersebut diketahui berkaitan dengan keberadaan ozon di atmosfer. Penelitian mengenai ozon terus berkembang melalui sejumlah ilmuwan, termasuk GMB Dobson yang mengembangkan alat untuk mengukur ozon di permukaan bumi ya, dan mekanisme pembentukan ozon di stratosfer sendiri dijelaskan oleh fisikawan Inggris Sydney Chapman pada 1930. Dan ozon ini terbentuk ketika radiasi ultraviolet memecah molekul oksigen ya. Aduh. Fisikawan Indonesia juga tidak kalah canggih ya sahabat Multatuli. Tentunya ozon ini hal yang penting juga untuk kita semua, untuk keberlangsungan umat manusia di bumi ya. Jadi kita tidak bisa tuh abai dengan hal ini. Kebayang ya kalau ozon udah bolong-bolong gitu ya, ultraviolet masuk. Aduh. Dan selain itu juga banyak kampanye untuk mengingatkan masyarakat dunia, termasuk salah satu di Indonesia, bahwa upaya melindungi bumi membutuhkan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak ya. Dan 16 September juga hari kemerdekaan Meksiko ya sahabat Multatuli, karena perjuangan kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1810. Ketika itu Meksiko yang dikenal sebagai Spanyol baru ini telah berada di bawah kekuasaan Spanyol selama lebih dari 3 abad ya. Biasa kalau di jajah itu kan ada penindasan gitu yang dialami penduduk serta ketimpangan dalam kehidupan politik dan juga ekonomi pada masa itu, akhirnya mendorong munculnya berbagai perlawanan. Nah, perlawanan ini yang melahirkan kemerdekaan Meksiko ya 16 September. Kemudian kita juga tidak lupa saudara kita yang di Papua Nugini ya. Papua Nugini juga memperingati hari kemerdekaan pada hari ini ya sahabat Multatuli, 16 September. Dan Papua Nugini diperingati untuk mengenang kemerdekaan negara tersebut dari Australia pada tahun 1975 ya sahabat Multatuli. Dan sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan sejarah panjang, perayaan hari kemerdekaan Papua Nugini biasanya diwarnai upacara kenegaraan dan berbagai pertunjukan budaya. Atau mungkin ada hari ini hari yang besar untuk salah satu sahabat Multatuli ini ya, hari ulang tahun di tanggal 16 September. Selamat ulang tahun ya, doa-doa terbaik selalu tercurah, semoga apa yang diupayakan tidak lama lagi akan tercapai gitu ya, dengan hasil yang baik. Pokoknya doa-doa terbaik untuk sahabat Multatuli yang mengulang tahun kelahiran di hari ini.
Oke, informasi lainnya bisa sahabat Multatuli simak, atau mungkin sahabat Multatuli ada yang ingin berbagi informasi bersama kita di sini, boleh di line Instagram, di Messenger Instagram, ke Messenger sih, direct message ya di Instagram kami di @multatulifm atau di line WhatsApp. Tapi sebelum itu mari kita mendengarkan lagu kembali sahabat Multatuli, ada Doci Bidding Koda Black with What It Is.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, kalau mau anak nggak stunting, berarti harus makan salmon tiap hari dong.
0: Loh, kata siapa?
4: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
0: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
4: Lah, terus?
0: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam, sesuai kebutuhan anak.
4: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
0: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
5: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
4: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
0: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
5: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

Kembali di 89 Tali Radio Cerdas Informatif dan Solutif Sahabat Multatuli, sebanyak 38 produk obat bahan alam atau OBA ditemukan ilegal dan berbahaya. Ya, temuan ini didapat berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI sepanjang Juli 2026. Nah, sebagian besar obat ini merupakan jenis obat kuat atau peningkat stamina pria, obat pelangsing tubuh, hingga obat untuk gatal-gatal ya. Dalam penelusurannya kali ini, BPOM menemukan bahan kimia obat atau BKO primidenafil yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi dalam produk bahan obat alam. BPOM menegaskan OBA ini tidak boleh mengandung BKO jenis apapun ya. Penggunaan BKO dalam OBA atau obat obat bahan alam dapat menimbulkan resiko kesehatan seperti masalah tekanan darah, serangan jantung, hingga kerusakan hati dan juga ginjal. Dan diingatkan lagi, klaim obat yang dianggap berlebihan misalnya meningkatkan stamina secara instan, menghilangkan pegal lindu dengan cepat, menyembuhkan asam urat, atau melangsingkan tubuh dalam waktu singkat, itu harus dipastikan kebenarannya ya sahabat Multatuli. Aduh, banyak sekali soalnya nih beredar ya, dan masyarakat kita masih percaya gitu dengan iming-iming, apalagi yang dijual bebas secara online ya sahabat Multatuli. Maka dari itu, kalau memang sahabat Multatuli membutuhkan obat-obat tersebut, sebaiknya konsultasikan dulu dengan orang-orang yang memang di bidangnya ya, entah itu dokter ataupun mungkin ya, kalau memang ada kendala kesehatan ya sebaiknya periksa ke fasilitas layanan kesehatan. Ya, yang masih di tempat kerja lembur-lembur cantik di hari Rabu ini, tak apa. Yuk, genjot lagi semangatnya nih biar target. Biar tutup poin atau biar closing. Karena udah mau akhir tahun ya, sahabat Multatuli. Oke, untuk yang penasaran nih sahabat Multatuli ya, kalau di rumah kita kan stok makanan gitu ya, untuk awalnya sih untuk lebih menghemat gitu ya, kebetulan menyiapkan makanan sedemikian rupa gitu, entah itu untuk ditaruh di kulkas dan lain sebagainya, jadi tidak usah berbelanja setiap hari. Tapi ada makanan-makanan yang ternyata ini asal jangan masuk kulkas sahabat Multatuli, jangan penyimpanannya jangan asal, ada beberapa makanan yang ternyata ini bisa rusak. Nah, untuk penasarannya seperti apa dan antisipasinya bagaimana, kita nanti akan bahas ya, tapi setelah lagu-lagu dan juga komersial break berikut ini.